0: rangi chinalas
1: gene chotgen dang tangang dang ti au chen mangbo nyam chap galu chen
0: nasi
1: tati dartigi mila nangbi ki lobjang me sane ti ti la dartigi shisol nang ne tu jok ti goji tu ngi tu ba ki
0: nasi
1: nepal le la shu goji ti sa na me do si goso
0: to ko
1: ki ti ta na me sa le ti tati la sun jok ti goji ti ti goma sa ti ta rishu dang ka se bo chu da chu na jan jawa wo tu yin rishu ba jan jawa wo tu yin ti ti la ti ta na me sa le ti ti ta dan da Tukaiki, Kesana, Terutam, Turajan, Dafiji, Pedra Tik Pelaran, Sina, and the Dafiji Chakcho, Pasuganti, supplies of the Dafi and Chakan Sugan Purvati, Dana Dagitana, no, but some city that was Kateba Chakchukan Soji, Turajan, Mila Kataram, Pulu in Sina Sugan, Kateba Tukata, Tonetik, Benajun, Dabilosa, look around, look to some city, Mong Baladi, Dafichu, Tangrik, listen to the last thing.
0: Nasi.
1: Mak dapat kini cuitan, dikshun, tapi kira mesum CCTV, sama dapat share wasilde, kata netu dah cukup rasa, tapi minggu, kata baru ni, tanda, nangari nangla share wasilnya, tu soi kiri dapat share wasilde, kata baru ni, ni sini dapat, jangan mungkin, dapat kini cuit, dikshun kiri, turun jangan dapat kah, di thola, dapat kini calen, mak mahunggal dapat kini, sesi cukup kita ini mesum CCTV, dapat kita, kita ni jun, lokai lokai lokai jun tu gay. Lobjong di sung CCD, tapi dapat sung juga sung.
0: Nasi.
1: Ini dia, kalau dapat je di lobjong yang termatu, sama dapat je pelajaran tuan di kurang dia hak mahu kalau jadi mahu kalau dapat je tanda dapat so kalau jadi tanda ki pelajar lo cina curu tinggal di dapat je tiga tum jadi tinggi di CNG tolak lah kita sedih sekali lah cuma
0: kita. Nasi.
1: Tapi lagi. Supaya nanti tuh jadi hari la kerja di salaran cakai cungsung sisi terus dah sampai macam satu beri miami. Tapi nanti kerja tapi dah sampai lah waktu di piala di dia cuba sih cendera tapi tu cuma guru cun di sebelah dia tapi di sebelah yang thalam tapi sih dia kekang cuita risung dia aku bintu kala tapi dia tanda ke belakang kiri Nepal ini orang jangan gampang ni ke ini orang jangan angsitan siwatan. Kerana jangan sains tak tahu kalau ya faham jangan lupa jangan bismillah sih. Mahom pula dapat show election sunjuk itu. Kerana jangan jangan kampung zambuling ki mula dapat tunggu danyam kerana itu semua tu kita boleh tu tunggu.
0: Nasi, nasi tadi tapi sokong sama guru tu nushoni. Kiasi nanti yul yul lah waktu blok latih allah tapi syarikat ikang cukur lah lupa jangan teruk dugaan kampus balu lupa latih guru tu bla. Ya kalian orang ujung ini lah, seta gegen tiu teri kita belasang kalian orang ujung ini lah, seti dasar tiu lah.
1: Oh, dasar lah jelas lah, dah dia ni lagi dasar lah dia lupa sumla tahu eh, turunnya ni
0: lah,
1: kalau ni jadi lupa chicken, lupa chicken, tungsa eh.
0: Ia
1: jira lah kat situ balak kalian tiu no, seti kalian tiu juga no, seti ni lagi tahun 2022 ni Julai ni Jun bosu ini dia, papa lupa ini minta jelas agar buat bidalah sini maksud kursi orang bersatu no lah,
0: tola
1: benda. Dia ni lagi dia kandi tangsa ni si dia kandi jujur la curuk tu jusung.
0: Nasi.
1: Ti dia kandi long thamna cepat ada ni si dia. So kemana samanon ni lagi dia kandi apa itu si ni dia tangin.
0: Nasi.
1: Tangsa ni je kor logik jusung. Ti tinggal ti dia ni orang la long kalau dia kandi jusung si si ti cakai po ti lokta ki cuti drop tam dia ki gumbi ki cuti drop ti tu si. Si peralaman ni cakap ni si dia ni lagi dia kandi. Kita lah ni.